Tikaknya, Edmund Gabriel antagingam hang hi tin ke ka. Hoi ye te mang hang re tengi tin ke ka tikaknya, Jackson Gabriel.